ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
shagunda ge jin hin dai ji lang ge juin ha chen ga chi ge chi kala khani sem da sam cha me pr lam sang lang ni kho li kang te yo pr da ka cho ju ra kang ju kong yi tan da ni ar ngo da squa chung tho san de ga da pi ga ni da par go ge ka te lam sang dan ru ma tham na ste ji sa de en ji ge bi sa shi da da ding char gung de il go ge ten ro lam tang de sa run da ti da ding shen ro sa ga lam te ra mu san da ta ang kra sha go ju ra ngang tuk chi da ting lam do ri za go ge Ningalandangim, Josida, Tisambi Sama, Tunche, Jinjukangi, Pulasqua, Dagdin, the Chi, Chalung Goriwar, Kumtikani, Persilum, Shuanam, Tanya Saga, and Gora, Chuja, Jung Shafter, and Luga, Tosum Tosara, Sam Tosas, and Rugo game. Tinto Sakan, the Dopi, Manam, the Chalukani, Persilum, Shin, Tip, Nir, Hungura, Josi, Gab, Hunga, Matresura, Wasam Jigi, Chelasqua, Checker, Raging Thayer, Jachana, Jerusalem, the Chi, Shotartam, the Shago game. Kati Chaluki, Yungs, Gorna, Tauki, Kunuji, Sangi, Sajong, Tung, the Kundin, Ritin, the Shi, Arangi, Kerni, Danyan, Kerni, Tulas, Quanyan, Sung, the Shi, Dating, Rochu, Totum, the Shago game. Tinto Chalab Chatin, Rotan, Nisham, Runga, Lugopi, Lodung, Chikum, Lasquas, Sang, Gumarunga. Tinto Lodung, the Swan, and Lokan, the Chilogen, and the Mugin, Kurling, Tanin, Jumaninga. Kati Chaluki, Karayan, the Checker, Ying, Thayer, Nipun, and Zanichat, Shi, Shoot, Hartam, the Sungoge. Tetang duga da tengin chu war kum ten sonyi chir tang gera yin de ston dan dong an de no chen ge nam da ga la kan ten sonyi la yin zi zin chi ni de mo tang san de yo kam tetang han da da bu de chu ni man de chu ron kan ten sonyi na rong sing ge sa cha mang che kin de ten mer ge ge char na ma ge yo ni de na ge hang san da rim de chen ge dan di war kum de da rong ni chi sar de ni jin an da de mo hang san la su ko jin an da nam da jing ma na che jin an da de mo hang san de yo chi rim de chen ge de tu por ga ni per ten di war kum ten sonyi na da za zu ra tang tur ki tna long kor kor ju da ha chen ge ka chi ge tetang han da chu war Kemudian sunyi jatung kira, yang cukup tuan dah dengar kan anda. Tetang juga datang ke curang dah yang cukup tuan sani malu kan sanjau kan anda. Tapi tidak mahu war. Dikhi oke, tetang di war. Kemudian sunyi nada cung. Yang kunjung jinak cung. Xiangzhen ke Xiang Xiangli tuan cik tang yang cung. Cukup jenjen ke tanda longkul asuk anda. Wajar saya cukup sanda cik itu mengayu tidak mahu cahdiri lah. Tetang cukup tahu di Xiang Korsum ke longkul ini nalar jaga. Tetang tanda cukup Xiangli tuan cik tidak mahu longkul nalar jaga. Tanda dengan cuci asuk orang sejalan di nanti cung jual asuk anda. Tanda ni kerja tanda jenjen asuk saya. Jenanda, tak kunjung dah, tak tukar ni mana ingat. Dia cuma jadual asal ke dua sahaja ni lah. Dia ingat semua cipta kerja cinta jangan mungkin. Kalau kita kerja juga buat cewa lah, jadi senang tuan. Tapi tu kerjaan sangat sukar. Dia ingat cakap ikan ni orang dah siapa cengke. Tapi tu lamkan Tinggal cuci tanah orang asing dah, kerjaan ni bab dia ni semua cipta kerja cinta cuci dalam mana dia tak cenderung nak suka tak, kalau ni nak mangan dalam orang cuci dalam tak tan tu kani kerja dalam ni anda mek kerja tu tinggal cuma kerja mana cenderung dah sekali, orang kerja kau cenderung doa tentang kerjaan luar tu kerja orang tentang doa ikan itu senjata tentang cakap, cuci dalam kau ni sahaja dalam dong tinggal cakap kerja sekunder orang nama dia ni semua cipta mepi, orang mepi cuci cakap cenderung pun senang macam ke cakap orang ni kan cemu dalam senang senang cenderung senang ni pertanda ni zaman kau semua orang kerja cuci dalam jenis cenderung anda. Ni suku cendeng kan tambah sejajar anda. Tapi tu cuma dengan cendeng tu cecah sendiri lah kan dia. Tapi kalau amar tu cerai zaman tu nanti tan tu kan ini naga dendam meninggal sekuke. Tiada cina cun dendam korlo sejajar anda. Tiada cina kor semua orang kor siang cina orang kor jenis tuan cina yop cina yang balik undar cina orang kor membiar dia injak sungsi kor lagi cinta mereka. Cemgur kemar na cendeng siapa orang kong namu dah siapa gugur. Tiada cina sama orang tu ke. Tapi cun dendam korlo ram kor semua orang kor siang cina orang kor suka datang mandu tan tu kan yang dendam meninggal sekuke. Tentu itu songdan longkorn deh, soalnya corong ni suku cendeng kan, longkorn deh, suku cendeng tuhan mahu cinta lagi aku kan, rono deh, cakap cakap, cuma tuan sana ngap cewa kita ambil tanah yang, tapi itu songdan longkorn kemarin cendeng siapa, kongkong deh,
시오케 성정 넘크르케 답지금 넘데 긴기근 드트그라 덴직 송어집 거르친데 고르시미니 메츠크 덴직 조브트그 메노체인 가데 돈친도 송동네 돈카나마이 메르친 잡친도 포사게스고케 틴토 무츠고 몽식 회중진아 다잉 저저 람도 지 통나란다 대안친도 권은 메르츠다 그 틴토 다카르다 타마친이 리도 드그진도 지금도 무게 지 삼도 노르친 덕탄 인탄 토카니 율마닌 가속 원칭 어르근데 가랑 그렇게 진고를 외치르 세사 등 덴직 등굴 그 청만 머진데 나망한데

0: tengenir simre xchen tsag sa kende xchen moni cher chung chung ba pe nam shirin jer jendag chotung kort kengab jeni kort kengenir chigre
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
2: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Faransi sinzin makilunga tsinyekin inshajir, Faransiga Kanada dan yorublang nandik ki pansin rindi shepi dirimla japjur shepa dan Kanada yorublang nandik ki nyamshik kungtugu jakibta njir war japjur shepi usir. Makilunga nintir Faransi shirjik sinzin sakil shimpi ar dan mikilunga deni zungchir shimpi ar ni tsamde yungwe Kanadi zungli kane dan nyamda zangu bintilin tsukundar shikde gunga gacha desha bari. Makilunga shajir, dena Kanadi zungli yi tuk dan Bur Shimpi Er dang Mikalong la ngijin tsamzhi shiba yin la Yakimni ki nyasu lirig dang Denzhig nekong suku chabkung ganyam li la Khinun xie jin sir Kanig dan dun Kanada dang yorub lang ga Maung war kaab shukubi Nantin chukubi niwa zigde Tamung ga Dunni jetug da dung jin sir Yorub lang nandil ayun lankan ga Jushi fundal ayin ga Tsi jetug nina Yorub lang ga Jin tsukur dang ni dung ni Jig li Yorub lang nandig ga Nitsi nyanshi shekib dan dun Kanig dang nyam da Kanada Yorub lang nandig ga Nyam shik kongtuk jakib Thomar njir war Nyam da Bastun shendo yo sir Kanada dan Ameriki nyo chung dhimul deda jabi dharmul dan tsam chal. Ameriki sinzin tlung puga Kanadi chung zir gorshigla yachi ngabchiga gochil diba dan tang mangwar Kanada di Ameriki ngadi ngakchig brinjir dhanjig ji cil dhambi. Kanada ga yorulang nandil war huamjur dan dhenjig gan dhewa ngarli damsum zgibar soishib shegi shungwari. Shimpi Er dang Mika Lunga Lungtsum na nubje jamsu che mu shangmara nipa dang Kanadi Newfoundland langchin war jali nyekh zamdi meh.

0: The big token of Shamsun Pernun de Segunuga, Adonente Riva Chiguka de Serra, Sendezu Yako.
1: Ya, cotton chick.
0: Jamaica Tina Nikka demo?
1: Ya, demo.
0: Wait to put your demo.
2: Oh, Madame, demo.
0: Demoia, Tina Topuga. A congurg and Durikta Sergunuga Manglanda, the Gunga Tatungal and Saint Gil de Tonses Galak Chickerji.
2: Oh, ya. They won the mala, Taton.
0: ཁོ་ནང་ལོ་ཁང་གི་སྤ་ཡང་ལོ་ཁང་ལ་ཡང་ལོ་ཁྱི་དེ་ནི་ཁོ་ཅན་ཆི་ཉན་ཁ་ཡང་ཡོང་ལ་ཡང་ལོ་ཁྱི་དེ་ནི་ཨ་རེ་ཨོ་དེ་ད་ཨ་དོ་ཉན་ཐ་ཁང་དང་ཨ་ཏོ་ཡ་ཏོ་ཡ་གི་ཏོ་ཏོ་ཨོ་ཁ་ཅན་ཏ་ཁང་གི་སྤ་ཡང་ལོ་ལོ་ཁྱི་དེ་ནི་ཨ་རེ་ཨོ་ཞེ་ད་ཏོ་ཅི་ད་ཏོ་མོ་ཟེ་རེ་ཡ་དེ་ན་ཆོ་ཐང་ཅི་ sende nyonda chi rewajan ta kanglongzi kodigi lago.
2: Nyo yoyongi unzomba kanglongzi kodigi na chukwa.
0: Ya ya, ya tina minta ta nga tsu lian sende nyambar ga sisha tina ni kakwa demu.
2: Ya ya, demu.
0: Ya. Wei, tukpo chu demu.
1: Chu demu.
0: Ya, tukpo ge tsamda ni kodigi yo nuga akan gara gan durik ta sa yorgu nuga manglanda sazga lakchi karna sangu ka.
1: O, ta chaka gana li shetan go chay yunga chi hani go.
0: Kwa chan chi?
1: Oh, linsa jigmona kana ande kamche doma gasta jigun guma changere denote chumtonga ya tina tanga jimag linsa nanga lama kamche doma ga sta jigun guma changere se gunuga amanglende churewajanta godigila oh ya ya tangung chuna nga ka gamula yota ande amu doma ga tashi rosa gunote chumtonga
0: Ade, lama yung mu doma ga traki vi nyamu sir gunu ga mangli zuwa, te kodgi na chukwa?
1: O, te chukun riyan.
0: Ya, tina tanga jima ga lian tsenunga, chini ga riwajan te kodgi la.
1: Ya, ya, katin chi.
0: Chume ka tina nika kwa demu?
1: Ya, demu, demu.
0: Ya. Ya, tsiden ga nyan kun chukpu namba. Tina... Kuneyang chukpu mangasga kapar yungde tang akhengara gandur khtas ergunuga manglanda yang pansana mwondanga lakchi kargi uka. Dina lakchi karsate takyang tashtada da chachi gandamna akhengara gandur khtas ergunuga manglanda nyamsa jiga yopim hondanshi. Dina shuni ngatsi nyam khchika akhengara ga lakili nyam mwonde ronyong zgil.

Ya, jadi cincin nangun yang ni bih yang kunjuk bernama. Tapi tak cincin sensi nangun nunda, cungun wah kela long cincin, war long cincin ponya ke, tak tonton cincin. Cuma ni lewa lega jaga, akap bama sergunu galang zilah cia kodi yul. Di nangun bernama yang tegun ke, tak tonton cincin de jil datang, lewa lega jaga galang de. Pancana lekci kersamna, ngaco tak tonton ke kaparang cing. Tegap dan cik, jisim ni ke sendan ngatang. Tegap dan cik, jisim ni ke sendan cik. Tegap dan cik, jisim ni ke ngaksim tegak kelimde kapar yung bur, rga sisya.

Yaa si denga nyan kundruk bunan baadina, tsamdini uchi nyam xichika laman dhig muxchilka, chig sarsim xe mo gungas kisi gunuga, amanglan diga, alakila nyamula, ronyong zigila.

0: 나코나 추군부 모통 치커나 고집셔라 토니커라 추코 처드커나 고집셔라 처니커라 아 뜨무디다 저롱에 아다 나능다 잠선 캐나 마토 카시가 따다 뜨무기 돈도 쇼 처드르다 카시다 아다 마토 그다그데 다소 미뜨무가 저기다 참다비가 제바이다 저롱 아더니 참비샤죠 다 저롱나 콜마 치오나 코르카다 고집셔라 담질 부스카 타라즈 아니 땅보다 잠선 캐나 다 녹바 마토 디다 콜모 돈레스크디다 타커도 콜모 돈 아니레샤라 Tani nipa tong sor nga rekaldi yang tema tak kormo chadu sharakas. Tani stakani tagde kormo chaksam rekaldi yang tema tak tagde chertuk lep sharakas tumik. Tani taan rokwa mazapata ngoma osaw zanson kena taksi kormo saksiga talan zar samud laga chizik tarsam da cherongata ta nyerang saksam jwezimek ta zangsa karta jwezimek tama tagde kormo chi ghayari tumida archil kormo chak jonga yer mrazi kargi sogjang. Tani chab jonga wata tazumi chambaga gertuga kirda cherong tach ko chasam chambar kirda rasanda cherong chab jonga wala kirda gdi wata chamba tagate jagme jimila zonda cherong dan tangjik ta nyentok paza yonda cherong di kurma ta shiralena tabdi na marto kona ta tabko jiyangme perchene dumuga nis tazri da jokha nipayin Tani jokha samba da wazam sobchana ta nanag zima su yangdokwa maskula tagate xiga ngor ngorshkon maa tefsoni nyenchik lami a chadari yonrbub zade cherong dhagi dhumuk ngorshkur tangsi zonu dhari dhata udam son kena chimdari dhekashi dhe dhan rupa mansuk maa dhe nyenchi dhe pabliyan kachik dhe chino dhani nyenchi dhe dha chik kurma samjia dha wadhi kachik chadakondro dha chik marnga dhe tula zhul dha dha titangni nyenchika chik kurma gya nyibjia samjia gata gata yonggu chapa mipar dha gata yonggali gaji dhe cherong dhumuk zimshia dhe cherong dha namag dhe nahta udam son kena dha nga chaki sakindar dha udam son kena dhumi dhe cherong mansuk dha halipa maa gata gata kurma samjia dhe cherong dhumi nyama natrik dhe maa gora dha dha gata nyenchi dha udam son kena gho shiyo me dhumi dha gata ranga kurma shira lenji me yonggu dhu dhino rang angir maa sopan dha jayang chozu kurma harji me dhumi dhok son dhiyang dhumi gho mungsh kurka yang dha gata nitsil dhiri dha dha udam son kena chokhoi sambayi
1: 是一个人就很的从马的去就很感觉是是是一个人的自己去而且去年就腾地连成个参拜你爸家这么乱这个参拜能是就赢了成婚的丈夫我个过不了你成一个谁见你们这疼么的家这么乱这
2: Re, dina dawar longchang gong gokkor tep gu nuga jimtsin zo gong dhagin nang. Mang tsu gong gokkor tep dun gong dhagin nang. Di shukka gen laka maa kabda re na?
0: Ya, dana da. Ngi di tuk gong maa kabda re. Dani da, dashkab dao zang chung kai na. A rang rin lukpa mang tsuk chaka longchang gong gokkor tep gu nanda tep ju maa no jimtsin chika re za kasi da. Da yarmun dao zang chung kai na. Da chakin lukka la. Tani taa chaa zhe jia, tani taa chalam gaya tagi taa taa shiwaan dhamma dhaa shi jila su paa jiyang onu maa. Taa tashkab taa zham song kaya na, taa chanpa jaa ki taga taa nrukpa maa tsuk samilag zhongchang ka shika tawe shi shi dhe cherongwe, taa nrukpa jaa ki taga taa zhongjir chano dhaa. Tani nyegzaa na tukpa maa zhaa yichi ka saa no, toshdi dhe cherong taa nrukpa maa tsuk maa zhaga taa ngoshkuri pa ni dhuma zhari. Tani lakpar taa nrukpa maa tsuk shaa ki taga taa chigna taga taa chalam gaya ngoshkuri ka shetam maa shi no. Tani ta chapter da, tani chichi ga da gade, ni tsum maa zi mashin nif jenga, ta chamba cha kena maang siwa da gade da, ta shijong da jime, shigli chi da jime ka, ta nifshin marna jida cherongi, tami ta, ta hara, jitsu ga taak shiga ni tsu denpa rin samshi ga, tumu ga da gade ni tsu jida cherongi, ta nrukwa maang suksha ka yi chigab chigili. Tani ta nrukwa maang suksha laka, ta ranga chak suk maang suksha gurmo da, da gada ngo ngoshkur tanga cherongi, chenju ka ni tumu ga ni tsu siri. Tis jenga, dāngi chāpi chī dī jī dāwu zāṁ sōng kāy nā yāng, dā tōng tā wārsīm tō, dāngi chā kī tāgatī shuā rūpū nā dōngi dāwu zāṁ sōng kāy nā yāng, dāgatā nrūpa māng sūk, nrūk kā gā tāgatā, xīg nā tāgatī ngōr ngūr shkūr kī shītā mūshī nō dā, nī nā chāp chā tāng chā chī gā tāgatī kārkī jīm tā māng zā mā kō nō dēstī
2: Arī dīna shūnī gēn lakī lōng chīng gōng gōhkūr tōng gōnō dī arī gāng tīg zōnī nā, dī shūnī yāng mā tsām jū rī nā?
0: Yā, dīna dā, dā ngā tū jindāng gā shakō nā lōng chīng gōhkūr gōn dī arī gā wā zām sōng kē nā, dā arī qīng bō jīg nā shā nā shū gō zām kā. Dīni arī dāng bō tā wā zām sōng kē nā, dā kā sāb dā, ngā bīng gā shūnī gōhkūr tāng gōnō dā jā mō rī. Tā chadarī dā kāshidē dā chāmbā gā dā kāpar dā jām nā chukhūr, kāntaṅgā lām nī nā chukhūr, dā dī nā dā nī tā gā dā rāñjī līpshī pālā dī dā chērōngwī, xīg nā dā gā dā ダンドコマンソラヨチダンサスタサカサブラスパトムテガタニダサタカサブトンドダティスタンゴルデチェロンダサラコルモクルダチョテベテダコルモマチェルゲトブジオクルデチェロンダムゲテゴルモスコタンゴノトレクタオモジタニレガニパモサウザムソンケナダゾルクニョツンダタニダンドコマンソコソンチェコニカウルケテゴルモヨコノトリ
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Yang zasang sibi datang tercindam cekulan je, tanah suning asil han cipta, lemah dugu cikalang bi terserem semua gunglas segus gunung kemalanya mondi yang korong sil.

0: 当从文革罗斯平平了多克的当亚区的设备这组的利率克了和什么难得的关键性可以单独罗我等车辆罗扎一通他瓦森的美丽的等卡数这个等第二等年住从文等年住这些的刚中托根的更此行罗斯先杀了不然美女等个节的没中华等亚区的节等中文没中为当家了的设备托根个节什么拉不得讲行普罗兄罗斯了所中写罢等 投诉大象专门所中设备人们从文家忙于投诉的内等托根专门所中设备等你设计为某个萨克街参数不杀都跟投诉的介绍从文家换作这种配置等他不得投诉里都能公布的设备是接拉美日有六七番个南极单独 Lungin Changul Zhongawi Dirkab Nang Chorhun Tang Yewun Nyam De Chachor Nang Liga Tang Rib Chana Zhirsi Chani Ngunjir Shebi Nang Gak Dirkab Yen Shang Bichin Tuwi Lu Su Tang Chan Zil Njomi Ndag Jir Ji Lhag Tang Ku Rewar Lu Ji Lu Rib Ji Ngan Chir Tan Sung Si Ni Lu Su Ye Shang Chin Dubdun Zikchen Shebi Dung Chung Amag Shegi La Khung Chil Thorndag Ji Gorkab Tamzin Si De Gai Li Tun Su Yin Chil Me Par Lagpil Sheba Tang
1: རིག་ཚན་ནག་རིག་ཅན་ཚན་མ་ཆེ་པར་ལག་ཅིར་ཞེ་པ་ཁ་ཏལ་རོགཅུ་ཅེ་ཉམ་ལི་སապལ་ཞེ་པ་ཤོགཏི་རང་ཅན་དང་ཆ་ཆི་དམ་པ་ཆ་ཚན་ཐོ་བེ་གེ་ལོབ་ཅན་ནམ་པ་པེ་ཉིག་ཅན་ཞེ་གི་རེ་བར་རྒྱ་ཅི་གེ་རྒན་ནམ་ཅི་ལོབ་སུ་བེ་ཉང་ཏུ་དར་པལ་དང་ནི་གིན་ཅུ་ཅི་མ་ཞེ་ཅུང་ཨ་དང་གིན་ཅུ་ཅི་ལོབ་ཅུ་ཞེ་པ་གིན་ཅུ་ཅི་
0: ཁྱི Shangqin Taituk Rekik Tang, Zhongqir Tang Kil, Zhongsosi Sizhong Tang, Keli, Lidun Likung Gankir Lomtan, Shangqin Shining Benda Lobzha, Canshiwa Leng Chenki Shimjigba, Nyamli Likung Ticap Tang, Lidil Tang Linchir Ngasu Shibi Lomtan Gamba, Lobzhu, Gelubjian Tima Su, Cochenlashi.
1: Zamlang Sani Jiu Olimpiki Canyin Tubi, Zamlang Sani Jandir Chimuh Gaba Shibjiba De, Adagabi Ci Nyeri Nyanyi Ci Nyeri Dinyin Vur, Shanghai Jakob Tsukunjim Dini Ni Tsukjiri. Sangul Bi Jilin Shungatarna, Tsunun Jemtun Tsukchen De, Zamlang Sani Ngimang Jemtun Tsukchen De Shikjin Shang, Shikdi Gi Tsunun Jia Tien Ti Tang, Tsunun Jia Sikjib Lagzil. Ngil Seng Garli, Tsamtsu Jengdu Tun Li Su, Kedin Sani Jemtun Shini, Zamlang Lan Dogui Turgan Ge, Zingdi Kilishig Rigni Sani Ge, Tanin Tsardi Ngomjiri. Zamlang Sani Jandir Chimun Dan Zamlang Sani Sanzig Ji Sojib Shikhan, Luwa ni rang tang shigbe jingwola, dana gola shiwi goni chi to shang, zhichun chi chi wa, hujin chi chi wi, liru sanin jandar shigin. Gamdiin jandar chi munda, zamlang sanin sanzig dang, mahi tuan kong dang, shichung gan song bu, shanghai zhongqir mamang si zhong ji ji, nyamda sozhub shihang. Tang dang bur zhonggu ni bai wa dang. Daran jandar nam zhang ribzhi yu zhang, hunzi shiba dar na, yakub dang, sakilib dan chi lag dang, janshig ma zhang tong shig dang, zhibjia lag, janshig sha jingbi. Jandar nam zhang jia zhang simba dang, janshig yakub dang, sakil zhang su, yang zi zhi sartul shi bi riwa yu bari. Cholhun jimtun somchin ji sani ril simda shi di, su jin jia zingdi khil zhig rigni jia, jinzin zi ba ngun ba dang, jindog tun li pe ji jia, tobhi jing wan jiri. Tung dar chorhun ji, jemtun chomchin ji cil ji, zamlang sanin jandar chemoshik jimbi. Dana chorhun shangchin ji, sanin jomi rihung zi chin shi bi, jimji tang. Kedin tunli ji, shigdi ijur tang khiyin ba masil, jakib shenang ge huntun sanin dhi la, lobjung huita shi bi, gikung gachin shik jangri. Jemshik ji gongtun na, gomgang dhampi ji, sujin sanin jinzin sartul shi par, gandil tunga tang. Jengdok tunli tang, sanin jomi samjin jomwar, Kilpil shiti, Tsorhun jie zaini mungu, yeyong su shubha tang, zamlang la shudin jigjiri.
0: Sangu peda gwe tsi jubjil nindi pi, shangchin yunga rgini yekur lirik jie, denjig tuanjil tang, gongsang rkabga chomri shabi, nyandi tsukundi tang, jilin shungwa tar na. Tsorhun shangchin rgini tang, yekur ting, canta damsung tang, ganchig sawu, ngomil jengen shibshir.